0: bona e monate eh o bone o wa kena o ka mo fa tshelete o mametse masapo mamela ntse masapo
1: eh
0: ke tlo mo fatso
1: ai
0: o mametse ke tlo fa ke ngolo kona ha jwale yena ha a itsotella
1: o le my father jwale
0: jwale tamile ntho ena jwale a etse ka maka wa utlwe ntse masapo
1: we fuwe ntwena
0: we fuwe
1: we fuwe ntwena
0: we la le bo aba dimuna
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,